kumake XK FM. Kukumangan kau matangga mukanda ke Matthew 6 verse 30. Matthew akuan hem ke gawat lai kau maning akwa. Mukanda ingu kui tampui. Kawahe gawa ohe kain kakho kukuman ngayin e diwe ohe kam akwa mayani kwa mata a. Katantang gawa kuin ulu a. Tegawan hei a. Gawa a yunga a. Mana kwa kang he pangga a itu yunggi. Kwa yunga ya pangga. Gawa a yunga a. Kanunga ya tau a. Hawe ama ki o chingi. O chingi mage kondesa a. Gawa mba a kengo a. Ki kanda kam. Gawa a le ya chitwa. Mana kwa kang he pangga a itu yunggi. Kwa le ya pangga. E kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wayan e yang heang nusya mungi tai si kawam kwan hula. In ui ga vundila. Gawa jubai giyang a ta ka ki dangi ki a kao e ka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao e ki a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka Spiritu Santo.

0: Komanga, Matisa, take how excellent is your name, Matisa Gante, a coma sink one. Keke Komanga, get a jugit, quack, he come to a quack, kangawa, keka, kekam, my. I had chung, said I came, Matisa Gante, how excellent is your name, one more so, yim, kisa, kokomanga, mama aka, in my com, ke wola, my. Imasung ang mga program kita tiya eh sa kayam.
1: Okay, mga gumit pang gugang eh. Kita tami kuwa kundi no darati swata ta may nagagawi jukur kuwa san sikur dan sin tanju jikang kikin jukis ayin ge gwi gwaran sita sin jukin ge gwi gwaran ta ajikan mga jukan jukoke kukwi chung SKFM mungkin juga mahu jengke kung gara cerita sih mungkin juga masih ada jengke kui, wajib kehe mah bangga siap kung tu bangga kui, simbang he, kau undia tuh he, kau makan tangge, kau undila. Jam bawa jumba, juga anjur aku kau kui nungka he, kau nungka juga nungka ada cung ada komandan, tangge wan jumba he kung a, jangan jaya, kahalewa, ya kecik cang galabalan jumia show. Maka gumia shua e o hu ya uwa chit thwa kai kha o wa chit thwa kai mo mun jam gumia shua awa to mo chang a chi kan jua tum chit thwa thi sa hun ja aku ku kan dak tam chi kin jua gun dia dang ku ka mari me gun dia tang nei kan a ge chi la maka ku ya un jau tan ju ku ka ku chu aku ga kan jau amen amen ko kan ba ma shu tang ge tum kong ge

quero acabar, é interessante. Chica aí. Eu nunca eu matiço no cupanga. Eu sou uma coma que ainda não vai ver o co. Não há a fruta. E aí a que tinha lá. E tinha o anjo recta a que a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, mas tinha a naquela coisa, da so da go ga ke ng tsoa mo se tei ka ka tshoma ga le tsa bona ka tama ka nna ke ka ka wa tsika ka a ma tso dan jo ka mo ga ko ng ga ng bi se se ke so ka da wa martin ma se tei ga to to dan ngai ka wa le ka nga ya da wa nong de kya ni ke ya ka ha a da wa ne ya che yo ngeri ga mo ya ma se om le dan ja ru ka den ni ka ya chen do a to ni Kau harus kemas sah, awak nol mai, awak stasiun ni jumlah macam ni, mereka kuat. Macam ni aku, jawab cik kau dah nol tadi. Wah cik yang macam ni aku, tengah jual ni cik ni aku, cik cik kalau bala i. Rasah kau sih ke wang kongga, kau sih ke wang geleka, katua katua ka, geleka ni awak yang hangul, awak yang ngah. Kasih mesej, kau kena mesej orang tu. Cakap, masih tak kau kau kau coba kau nolong juga. Kau lomba saya pun cikai itu, tunggu aku lima kali juga. Cakap, kau kau ini sih, kau kau dia kau jaga ego, kau ni risiko kasih orang kau itu jangan neta terlalu naik jumpi neta ego. Kau cikau baik berlanggar kau kau cikau sah, kau kau kau mui. Kau tu 2016, kau masih aku masih cikai tinggal orang kau lupa berfriskan dan mulai. Kau ia cuci, waktu masing cuci masih terlalu. Kau cium bawa makan orang cuma, kau ni tadi yang cinti a, dan nuwa mata aku, tak kandar awal mata aku, nuwa bangga nufre, kau mau bangga. Kau ke situ nanti arun dia nuwa nyawa. Masa aku ikut kau kami, ini ka, walaupun dia umiha, ini kau yang dia bangga cinti nuwa kan, kau kan ada dia yang dia makan tengok cuci, makan cakap ni tak kau plan ni, dia ingat restek. Mati sa mungkin cakap kami ikut kuningang, kerja di kuningang itu kami sesi kami sesi ke Jepang kan, kerja di bisnis saya ini. Dah cuma ini pun dah kau mati sa mungkin tak kami sesi kerja di kuningang, kerja di kacamu, ya, tu juga he yang kacam itu dah kau tu muda, kerja di Yesus Kristus. Jangan cuci, kita hanya kena anjuk ke cuma Yesus Kristus. Maka cuci dengan anjuk ke kuningga. Jangan katua jumpa dengan jatu kuningga anjuk kawa. Jangan kita cuci ke halan anjuk. Jangan dikali kena anjuk. Kau sisi angan mengawaka. Ika sini ika kawa. Kau sisi pelan, kau sisi sakit tahi. Soalnya cuci, katanya cuci dusun aku. Cuci mungkin kau sisi kendia. Kongting kalian, mau muka yang cuma dekang wah, kongnya cikaici, toka kena, enggak uang tak ni, tapi Yesus Kristus juga bisa mengunjungi, keplan cera ia kita, agam pasin, pada support kau mau kerja bikin apa, support kau cikai apa, cik pakai minyak apa itu, mau Yesus Kristus, awal dari buat cik dan jual punya, mau muka sih agunah, stiribir punya wah wah bokai ingatu. Aji cik amua sendiri yang hekenka siko yang awak siko berkhidmat kan? Ia nak apa lagi kau siko tua? Awak tak kau siko juga cuta kau? Aku mati sah kau cuma Yesus Kristus. Tangkin jam, abis kisah sih, kau nolong sih. Kalau tunggu dah, sih mika, sekewa jui, umma spirit, ini hingga kau spirit wanjam dia. The spirit yang dia cipta, the spirit yang mana agama sis, tangki kecimbang, Yesus Kristus aku dan Yesus Kristus. Amin. Tangki khalifah, kalau nak kau masih mahu kencing, kencing angkri.
누가 모시면 안 돼. 우리는 거기 다 바시더를 건 걸로 좀. 내 바시더를 거기 다 거기야 담비가인 스타트가 있어. 이제 그 사람이. 양미야 양고 어때만? 나 아주 좋아.

iran staka cahaya wasan mereka gini macotusha cinci cika macotusha ngawi cika macotusha jala cika tak cike kaki bukan ikut cike kaki engkau kau macotun kulite mak kaki tamkung dah mama jiwa tisha mama jiwa ama umat jiwa cinci kaki sih kandua hei kaki kau emang kau awa o cike emi kau cija lagi sih macotua cija lagi sih macuma cija lagi sih akamami cija lagi sih atuami cija lagi sih macah indah kacala atom sing dua ta atitin dua ta awola cike pas aku bergi ay pas aku bergi cijal sen hi keki kana tem awola wis si mam cima kahwa cike hi kuat ama wam ci cas ade kana tem o koko mang ka e acawa ay livanga ci ke atis ayaki cike e mano da ku cike matis ada cike maka cas sing teki atom dua cike hi aki kuna tu cike aki bukani kuaya hi kuwa cikgu agi tu panggil kaki agi muka muka cikgu dorang marke eh artis apa kah titi mandu tunda mandu dah khas anggung tak anggung macam ni kamu kau afu tiga artisa ini hajit agak afu tiga artisa ini hajit agak kau kongoma wan cikgu agi cokro kau mengan amat agi ni macam tu tu kaki saya minum macam tu tu kaki kita amik buk alat cunda minum macam tu alat cunda kan muka muka kau wan tu sate kau isikan dorang kaki am sate kau cikgu ini kau am sate tawa kaki kabakajala si ma ni aku angkat kumsi ma ni aku nam cima kang pasi kau tua lagi cimbono ag demi cuda marwah untuk cik sin taki hi acak kama atiti anhi taki awalan doa taki aturu taki kencingan doa aturu taki pangacian doa aturu taki jala cian doa kau sian doa kang ataki kaya kajala sih kau sian doa kang agulit ataki mititi ma cima kamu pangan kali mai cima mau kian kali mai pan cik sih si kaya anu dah ha kau sih sih apa yang kalimun doa kau sih sih apa anggola kalimun doa tuan hei kaki kamu ni kik tak kulit emak kau tak kaya tak cuci sih kau anggota tu aku naikkan tak mesti sih aku tak kaki ni mitoa atuh sah jalan kamu tu atuh sah pangkat kamu tuan ni mana kau macam kau sih doa atuh kaki agak kamu kaya mana ya eh ya tuan mana asa kau cuci dah mak eh awak nanti jalan sih anga aku tuan hei kaki amani wang cik kalau jalan atu sa ti gising kika kaya ti sa ti gising kika wa dama anga kaki kama eh ati de awana kungwe tam ati de awana awala kwe tam amani kwa watika ndo taka jala amani kwa kanga ti sika nda taka ka chuma ang watu kwa ehe ka ti gising wa jala ang watu ti gika kwa ehe akawang nga mtasi kwa ehe angwa he kakwa jala a kana kamu sisi ang watu kwa ehe hin kwa ya bitra kwa in kwa han nga kwa in kwa ya to a wan atung to sik kwa chi hi akasa anung hi ga anung asik kwa chi gan do wan kai ha sik kam ku chi he wa khama ka ka kala atong hi ke ki ni ma ki sik chi kan atong hi ke ki ni chi kan ki khaw mi ta ma pasi ma o jal chi kan ma pasi mu to chi kan ma u sin chi ga mo gul chi kan ki ka mo khama kama ma wa erin sa ha chi kan chi ga jal mi ga u san do kan watiki hangam sa ko sian do watiki kan kho sam sa ki tro pem sa tro afstan ka om sa tro sin hika om sa tro ama ke ke kajala sing of kan tumsi ta majiwa ajiwa ama ho majiwa irin sta ka tsatiki man ho tu ki tro ma tro ni kuliti ma ma kusia wan ka em sa sin ke ki ko sian do at time sa tiki ka ya tro ajiwa o jala ka tsaki ko man o a tro ni ke ki mimoni bahania sa sigi kana tumsi chigi sing kho ta atia msa wan kokomang ke atso hea ni atwa kokomang ga tso hea o sinsu ya e an rite ke ko e an tsau tsau ta plan ya ke tso ka gausian dua akama kama khoya gausian dua atoa a gausian dua an nga a nama chike hea jiwa pasia o an hege ke ni makise ka kama khoya titi ma kya ta chike ama pasima ka ngwa ali chige sin ka e ma sin ka tso jalum chige sin ke ma sin ka tso to mi chige sin ke ma ama ke ka tso chi jala sin ke mi ma pasima ka sin ma kare ke ka usi sika ma pasima sin mo jala chika mo tso tu ke ka na tso musi o khale mo ngwe ke ma tis achi ma khago ngke ke ni ma ke tsaka ko anda ma jiwa sin ka ke ma au jala chika Oatu frati o tige anu daga kama kya oatu tisati kanyo ge tige anu oatu afa tu frati tige pasi ho hinga nama atung kana tumsi si kagu dui a tat ene wa ke a problema ya afa tunga tsa ke tige ke tsa o tige ke ko a tat pa ni si tsa ke ni mi moni oha nka o jela tige halima e mamchi ma kai tige ka kwa to mi titi ma e mamchi ma pangang ka ka ko jela tige wan atung ma kare a problema furka e

hakadui hakanchinu hoika su afurga hakadui hakangu chinu van kana kumu sisi chui si kando wa o kawa u a problemos o kawa u a titis kan ngui u a wala ke abukut unke gini mateni pasi mo jala chika fur kama dui ya agami gati kamsa tasara mcha kankwai kamsa teki chike he mcha jiwa o mcha pasi mcha o ale amcha e kakawa chika he mcha o ka o kati kamsa chua fustan of a crossing he ke kamani kwa wagi a kakawa chike he atung bidul ka of atung kan gati kamsa ke chike he ato na marka wa chike he atung biplani o atung tuwa at e atung tuwa ke chikam ni atung atwa nai ke mchima a bisa ha mchima a pala pala ka ta makawa chige a o chikwa na asin hi ke ke atung chi jala sing gi chen ha atung chi chum gi chen ha atung che kai chige wa kan jala sing panga ke kan jala sing ta ka tuwa chige atung khaya ka ke a ong ya tuwa ni mchima a ngwa plan ta mar a plan ni chige hi wa chi jala sing chige e ka nga hui a ka e ka nga tuwa a ka e ka nga chuma a atong singa e awola singa e chige atoka anhite ke ni ko ai kama ai chige mo shigala yo chige kama ai chige mo ngli tawai na martetiang pasima jiwa wola kama uzala ka sing ka tema anjala mi ka tema tuami ka tema tuami wan ka e masigala kai mo kan hike ke mi mo ne o hataka usiga na tuami ke kamsa kai mo ne o hataka usiga na jala mi ke kamsa kai namde sanim sa mo sanga na tsa ke kuman ke tetiga gum kama kamsa teki hoge kam tsa ke ini dia harta kamu ni dah kecimbu yang macam aku macam mana macam ini mana tu program dia program kalau kamu tak dalam cerita soalnya kan itu dia oh khas tu disen asisten tu nak macam bola tu macam ini macam kamu tak wah Freda macam segi macam musim kan awak my father Saul Davis wah macam musim kan macam segi kau kau ni dek umpa agia aku kau sih kan awak macam usang segi macam apa lah apa lah kata ini segi kuliti mah macam asusia ni aku sih kuliti mah macam apa yang aku sih nak dekat wah segi kau ngam macam aku sih macam dekat akan ngam segi segi kau jalan ke itu Freda Francis macam segi macam itu wah my father Saul Davis.

Jesus, take it, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati, Jawati,